tayalga, tenak inagalga, yasalga. Utung raw musa, pakalo, yasa simbilana, bevingkesa, atayal.